Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo NHK World Japan. Hari ini ada
1: Sigit Purnomo dan Mika Velmaya.
0: Iya dong.
1: Dan ada Novriana Dewi juga nanti.
0: Betul, ada liputannya ya.
1: Menarik nih tentang bunga-bunga. Jadi yang senang bunga, pastikan untuk dengar hari
0: ini. Iya, musim hujan lagi.
1: Betul. Selain itu, kami juga akan membacakan komentar Facebook dan juga ada informasi lainnya. Tidak lupa juga ada lagu. Jadi mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo selengkapnya. Saat musim hujan tiba, Jepang tidak kehilangan pesonanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menikmati ajisai atau bunga hortensia atau kembang bokor yang bermekaran dengan indahnya di berbagai tempat di Jepang, menyajikan palet warna pastel yang menyejukkan mata. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan ajisai di Tokyo adalah Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu. Perpaduan warna-warni bunga dengan suasana tradisional Jepang menjadikannya destinasi favorit bagi para pencinta bunga maupun fotografi. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Novriana Dewi.
2: Saat ini saya berada di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu di bagian barat Tokyo untuk menikmati bunga ajisai atau hortensia yang sedang mencapai puncak mekarnya. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 bunga ajisai dari 30 varietas berbeda. Seperti apa festival ajisai di sini? Mari jalan-jalan bersama saya berkeliling museum ini. Saudara, kata Kyodo pada nama Museum Kyodo no Mori ini dalam bahasa Jepang memiliki arti kampung halaman atau daerah asal seseorang. Namun maknanya tidak hanya merujuk pada tempat secara geografis, tetapi juga sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, museum yang memadukan bangunan-bangunan bersejarah, taman, dan ruang hijau ini bisa dikatakan adalah tempat untuk mengenal dan melestarikan warisan lokal Kota Fuchu. Matsumura Kaito, salah seorang staf museum yang menemani kami berkeliling, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep yang diusung museum ini.
1: Museum ini dibuka pada tahun 1987, jadi tahun depan akan memasuki usia 40 tahun. Konsep utamanya adalah menghadirkan gambaran kota Fuchu dalam versi kecil. Bangunan, tanaman, dan sebagainya ditata sesuai dengan topografi kota Fuchu yang sebenarnya. Jadi di sini pengunjung dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang telah direkonstruksi, deretan pohon zelkova, serta beragam bunga yang bermekaran di area taman, termasuk berbagai varietas ajisai, misalnya Annabelle.
2: Kompleks museum ini luasnya sekitar 14 hektar dan di musim hujan seperti sekarang ini, bunga ajisai sedang mekar dengan indahnya. Matsumura-san mengajak saya berkeliling ke beberapa spot utama untuk menikmati ajisai.
3: De, kocchi masugu itte iku to kaidan toka ga aru, shita sagatte itte. Suchira no hou ni mo ajisai kirei na tokoro ga arimasu nde.
1: Kalau jalan terus ke arah sini, ada tangga untuk turun ke bawah. Di area itu, spot ajisainya juga sangat indah. Sementara kalau ke arah sana, ada jalan setapak ajisai yang dinamai Ajisai no Komichi, yang juga memang ditata khusus untuk menonjolkan keindahan ajisai.
2: Banyak pengunjung yang datang ke museum ini untuk menikmati bunga hortensia, berburu foto, atau melukis pemandangan lanskap museum dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kami berbincang dengan dua pengunjung wanita yang datang untuk melihat ajisai.
4: Yappari ima no kisetsu ichiban kirei na hana da na tomotte iroiro na iro to ka
0: kashi. Saya rasa ajisai memang bunga yang paling indah pada musim ini. Ada berbagai warna dan bentuk. Saya sangat menikmatinya.
4: Shirui ga ippai atte, mo namae mo amari wakaranai desu kedo, kirei de sugoku.
0: Jenisnya sangat beragam. Walaupun saya tidak terlalu tahu nama-namanya, bunga ajisai di sini indah dan membuat saya merasa tenang dan rileks.
4: Niwa ni mo ajisai wa arimasu kedo ne, konnan takusan ironna no wa nai nde, tanoshimi ni shite.
0: Saya juga menanam ajisai di halaman rumah, tetapi tidak sebanyak dan seberagam di sini. Jadi, saya sangat menantikan kunjungan ke sini.
2: Kami juga mewawancarai seorang pengunjung yang datang bersama temannya dengan tujuan memotret ajisai yang sedang bermekaran.
1: Ajisainya warna-warni dan jenisnya juga beragam. Tamannya juga luas dan menurut saya kita bisa menikmati banyak hal di sini. Karena saya paling suka warna biru, ajisai biru yang ada di sini terlihat sangat indah.
2: Festival Ajisai di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu tahun ini berlangsung antara tanggal 30 Mei hingga 5 Juli, dan saya datang ke sini pada 11 Juni lalu. Festivalnya sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2003. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Matsumura-san.
3: Fuchu no Ajisai Matsuri ga shiki oriori no hana wo uchiyuri de hakubutsukan de tanoshimeru desu keredomo.
1: Festival Ajisai di museum kami adalah salah satu acara yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bunga-bunga musiman yang bermekaran sepanjang tahun di area museum. Festival ini berlangsung dari akhir Mei hingga Juli dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati beragam jenis ajisai yang ditanam di sini. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 tanaman ajisai dari 30 varietas. Pengunjung dapat menikmati beraneka jenis ajisai, termasuk Annabelle dan Gaku ajisai atau Hortensia renda. Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan selama periode festival. Misalnya jamuan teh khusus, lokakarya membuat tas dengan motif ajisai, dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.
5: Selain menikmati taman bunga, di museum ini kita juga bisa melihat dan belajar tentang sejarah dan budaya kota Fuchu lewat berbagai bangunan tradisional yang dilestarikan sejak dulu. Salah satunya adalah bangunan di belakang ini.
2: Salah satu bangunan yang dipugar kembali di museum ini adalah bekas rumah keluarga Kochi yang dipindahkan ke kota Fuchu pada tahun 1844. Sumber mata pencahariannya berasal dari pertanian dan budidaya ulat sutra. Kami bertanya lebih lanjut kepada kurator museum, Ara Kazuyoshi, mengenai bangunan ini.
6: Ara-san, この建物はどのような建物でしょうか?
7: こちらの建物は、府中市内にあったお家で、住んでいた方から旧高知家住宅というふうに呼んでいます。
1: Bangunan ini dulunya adalah sebuah rumah yang terletak di kota Fuchu yang disebut bekas rumah keluarga Kochi, sesuai nama orang yang tinggal di sini. Di kota Fuchu maupun di wilayah Tama dan juga di seluruh Jepang, budidaya ulat sutra sangat populer dari periode Meiji hingga Taisho. Karena itu pada masa budidaya ulat sutra, interior rumah ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan pemeliharaan ulat sutra, dan itu menjadi ciri khas rumah ini. Mari kita masuk ke dalam untuk melihatnya langsung.
2: Di bagian dalam rumah ini, kita bisa melihat seperti apa kehidupan petani di daerah ini pada zaman dulu. Di dekat pintu masuk ada dapur tradisional dengan lantai berupa tanah yang dipadatkan, lengkap dengan kamado atau tungku tradisional dan perapian irori. Ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing, mulai dari ruang tidur, ruang makan atau ruang keluarga, dan sebagainya. Arasang memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian rumah yang dimanfaatkan untuk serikultur atau budidaya ulat sutra.
7: Kaiko を育てるための工夫というところですが、こんな形で昔は大きな棚が見えますけども、あそこの棚にエビだ。
1: Ruangan ini digunakan untuk budidaya ulat sutra. Di sana bisa kita lihat ada rak-rak besar. Di rak tersebut diletakkan banyak ulat sutra di atas anyaman bambu yang disebut ebira. Tetapi jika hanya mengandalkan tempat itu saja, ruangnya tidak akan cukup. Jadi dibuatlah rak-rak tambahan sementara seperti ini. Selain itu, bisa kita lihat juga ada dua lubang di bagian lantai. Itu sengaja dibuat untuk menyalakan api saat ingin menaikkan suhu ruangan. Karena untuk budidaya ulat sutra diperlukan suhu yang cukup hangat, jadi ketika cuaca dingin, ruangan harus dihangatkan. Saat ini lantainya berupa papan kayu, tetapi ketika tidak digunakan untuk memelihara ulat sutra, seluruh ruangan ini sebenarnya beralaskan tatami dan digunakan sebagai tempat tinggal biasa.
2: Selain desain lubang di lantai, terdapat beberapa penyesuaian lainnya untuk budidaya ulat sutra. Misalnya, shoji atau pintu geser kertasnya dapat dilepas dan dijadikan ventilasi untuk sirkulasi udara ketika suhu di dalam ruangan terlalu panas. Ada juga bukaan pada bagian atap yang memungkinkan untuk mengeluarkan asap dari perapian. Berbagai modifikasi ini menjadi bukti pentingnya budidaya ulat sutra bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Arasang menyampaikan bahwa budidaya ulat sutra berkembang sangat pesat di Jepang dari sekitar tahun 1860-an hingga 1960-an. Di Fuchu juga terdapat banyak petani yang membudidayakan ulat sutra. Di dalam rumah-rumah mereka dipasang banyak rak untuk memelihara ulat sutra. Bahkan konon katanya para penghuni dulunya terpaksa tidur di sela-sela rak tersebut atau di gudang penyimpanan di luar rumah karena sebagian besar ruang di dalam rumah digunakan untuk budidaya ulat sutra. Saat kami berkunjung, api di tungku dapurnya sedang dinyalakan. Arasang menjelaskan bahwa asap dari tungku ini membantu melindungi atap rumah.
7: Kaya で作っている屋根なので、そのまま放っとくと虫にやられてしまったりしてしまうので、定期的にこんな形で。
1: Karena atap rumah ini terbuat dari alang-alang, jika dibiarkan begitu saja bisa diserang serangga. Jadi kami secara berkala menyalakan api di tungku seperti ini untuk melakukan pengasapan dengan bantuan para sukarelawan. Ini dilakukan untuk mengusir serangga dan menjaga agar atapnya tetap terawat.
2: Kami sempat berbincang dengan salah satu sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian ini.
8: 私たちのこのボランティア活動

0: は燻煙ボランティアといって、あの煙を出して、その煙でこのかやぶきのかや、
1: Kami melakukan kegiatan sukarelawan pengasapan. Dengan asap yang dihasilkan, kami berupaya merawat atap alang-alang, bambu, dan kayu-kayu di rumah ini agar tetap awet, dan kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Rumah ini sudah berusia sekitar 200 tahun, jadi kami berharap bisa merawat dan melestarikannya agar bertahan hingga 200 tahun lagi.
2: Selain rumah petani dan juga pembudidaya ulat sutra seperti bekas rumah keluarga Koci tadi, museum ini memiliki sejumlah bangunan bersejarah lain yang direkonstruksi dari berbagai wilayah di Fuchu. Di antaranya adalah gedung sekolah dasar, toko obat tradisional, kantor pos, kantor pemerintahan, hingga pondok dengan kincir air tradisional. Semua bangunan itu dipindahkan dan dipugar kembali untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Fuchu pada masa lalu, sekaligus menjadi sarana bagi pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya lokal secara lebih dekat. Sebelum mengakhiri kunjungan kali ini, saya kembali bertanya kepada Matsumura Sang mengenai pendapatnya tentang hubungan antara museum ini dengan makna ajisai bagi orang Jepang.
3: 当館の作り上、ちょっと園内が外の広いのですので、雨の日とかはどうしても客足っていうのはちょっと伸び悩んでしまうんですけれども、アジサイ祭りや、
1: karena area luar museum kami cukup luas, biasanya jumlah pengunjung berkurang saat hujan. Namun ketika ajisai sedang mekar atau festival ajisai berlangsung, banyak orang tetap datang meski cuacanya kurang bagus. Menurut saya itu menunjukkan adanya budaya menikmati suasana musim hujan. Jadi meski hujan turun, orang-orang tetap ingin melihat keindahan ajisai. Banyak pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah. Kami yakin pengunjung dari Indonesia pun dapat menikmati museum ini. Jadi jika ada kesempatan, kami sangat berharap Anda bisa datang berkunjung. Kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Anda.
2: Setelah berkeliling museum ini, menikmati keindahan bunga hortensia yang sedang bermekaran, mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, dan mengetahui bahwa berbagai jenis bunga lain juga mewarnai museum ini sepanjang tahun, saya jadi ingin kembali berkunjung untuk menikmati pesonanya di musim yang berbeda.
4: Itu tadi liputan Novriana Sang tentang ajisai. Kami nantikan komentar Anda ya. Dan juga sekarang kami akan membacakan komentar Facebook. Yang pertama ada VOD ini tentang Journeys in Japan Kokuto, rasa manis dari Kepulauan Okinawa. Ada komentar dari Ahmad Reva, katanya mirip gula semut tapi memiliki keunikan yang khas.
1: Serupa tapi tak sama ya.
4: Iya, iya. Gula semut.
1: Gula semut itu dari aren.
4: Oh.
1: Oke. Lalu ada juga wali kota cuti hamil berharap seimbangkan pekerjaan dan keluarga. Ada Dedoy Sorce, ini menulis, semoga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain di Jepang, agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga, apalagi masalah Jepang yaitu penyusutan penduduk. Hmm. Dan Kawata bisa menjadi percontohan bagi wilayah yang ramah ibu. Ini sebenarnya Kawata ini nama wali kotanya ya, tapi
4: iya,
1: kalau
4: betul.
1: Nama wilayahnya itu adalah Yawata, kota Yawata ya. Hmm. Jadi semoga menurutnya kota tersebut bisa jadi contoh untuk yang ramah ibu dan anak, baik dari fasilitas publik dan dari kebijakan serta lingkungan kerjanya.
4: Iya, dan kemudian juga ada komentar ini tentang VOD dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Roni Ajo yang menuliskan dengan bahasa Jepang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahathir, sudah hidup selama satu dekade. Maksudnya satu abad. Iya ya, satu abad ya.
1: Betul.
4: Terima kasih
1: sekali
4: banyak untuk komentarnya nih.
1: Lalu ada juga ini mengenai video kelezatan Jepang, udon. Ada Neneng Herlina yang menulis, rasa tidak pernah berbohong, ini mah maknyus.
4: Ya, ada juga Momiji, katanya makanan Jepang enak.
1: Ada Ferida Hidayah yang menulis, mie dingin kesukaan anakku, tapi beberapa tahun nggak bisa beli karena stok selalu habis. Wah, semoga bisa dapat stoknya ya.
4: Iya, doyan kayaknya ya. Ada juga nih tentang kuis BBJ Belajar Bahasa Jepang. Ada yang tahu bagaimana cara penulisannya dalam katakana?
1: Nah, yang ini ada apa nih tulisannya, Mika?
4: Ada tulisan tentang biru. Ini Yas Dias menjawabnya dengan benar.
1: Biru. Ada juga yang ini, pertanyaannya adalah barcode atau kode batang. Tulis kata-katanya bagaimana? Fatmawati dan Ujang, betul dua-duanya. Hmm. Bakodo.
4: Oke, ya. Tunggu saya, Mas.
1: Kalau mau belajar bahasa Jepang, jangan lupa untuk akses nhk.jp/indonesian.
4: Baiklah, sekarang kami akan memutarkan lagu untuk Anda. Judulnya masih Ajisai-Ajisai ini ya. Ajisai no Uta.

0: Sekali lagi kami mengingatkan Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video terkini dan menarik, di antaranya ada apa, Mika?
1: Ada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berkunjung ke Belanda.
0: Yang diposting tanggal 17 Juni.
1: 17 Juni ya.
0: Betul sekali. Ada juga debut pasangan orang utan di Bunbin Tobe, Ehime, kebun binatang ya. Yang diposting tanggal 18 Juni.
1: Kemudian ada juga Kaisar dan Permaisuri Jepang hadiri upacara penyambutan di Amsterdam. Ini tanggal 19-nya ya, 19
0: Betul
1: Juni.
0: Sekali. Ada juga video kita berdua, Mika. Ada nggak? Nggak ada ya?
1: Nggak ada, belum kita ngapain.
0: Oke lah, yeah. Nantikan saja ya untuk video-video lainnya di situs web kami nhk.jp/indonesia. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Sigit Purnomo, Mika Velma, dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo NHK World Japan. Hari ini ada
1: Sigit Purnomo dan Mika Velmaya.
0: Iya dong.
1: Dan ada Novriana Dewi juga nanti.
0: Betul, ada liputannya ya.
1: Menarik nih tentang bunga-bunga. Jadi yang senang bunga, pastikan untuk dengar hari ini.
0: Iya, musim hujan lagi.
1: Betul. Selain itu, kami juga akan membacakan komentar Facebook dan juga ada informasi lainnya. Tidak lupa juga ada lagu. Jadi mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo selengkapnya. Saat musim hujan tiba, Jepang tidak kehilangan pesonanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menikmati ajisai atau bunga hortensia atau kembang bokor yang bermekaran dengan indahnya di berbagai tempat di Jepang, menyajikan palet warna pastel yang menyejukkan mata. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan ajisai di Tokyo adalah Museum Kyodo no Mori, Kota Fuchu. Perpaduan warna-warni bunga dengan suasana tradisional Jepang menjadikannya destinasi favorit bagi para pencinta bunga maupun fotografi. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Novriana Dewi.
2: Saat ini saya berada di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu di bagian barat Tokyo untuk menikmati bunga ajisai atau hortensia yang sedang mencapai puncak mekarnya. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 bunga ajisai dari 30 varietas berbeda. Seperti apa festival ajisai di sini? Mari jalan-jalan bersama saya berkeliling museum ini. Saudara, kata Kyodo pada nama Museum Kyodo no Mori ini dalam bahasa Jepang memiliki arti kampung halaman atau daerah asal seseorang. Namun maknanya tidak hanya merujuk pada tempat secara geografis, tetapi juga sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, museum yang memadukan bangunan-bangunan bersejarah, taman, dan ruang hijau ini bisa dikatakan adalah tempat untuk mengenal dan melestarikan warisan lokal Kota Fuchu. Matsumura Kaito, salah seorang staf museum yang menemani kami berkeliling, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep yang diusung museum ini.
3: Tokan ga desu ne 1987 年に開館してまして来年で40周年になります。で、コンセプトとし
1: ては、museum ini dibuka pada tahun 1987, jadi tahun depan akan memasuki usia 40 tahun. Konsep utamanya adalah menghadirkan gambaran kota Fuchu dalam versi kecil. Bangunan, tanaman, dan sebagainya ditata sesuai dengan topografi kota Fuchu yang sebenarnya. Jadi di sini, pengunjung dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang telah direkonstruksi, deretan pohon zelkova, serta beragam bunga yang bermekaran di area taman, termasuk berbagai varietas ajisai, misalnya Annabelle.
2: Kompleks museum ini luasnya sekitar 14 hektar, dan di musim hujan seperti sekarang ini, bunga ajisai sedang mekar dengan indahnya. Matsumura-sang mengajak saya berkeliling ke beberapa spot utama untuk menikmati ajisai.
3: Di kocchi, masuk itu ke to, kaidan toka ga aru, shita sagatte itte, suchira no hou ni mo ajisai kirei na tokoro ga arimasu nde.
1: Kalau jalan terus ke arah sini, ada tangga untuk turun ke bawah. Di area itu, spot ajisainya juga sangat indah. Sementara kalau ke arah sana, ada jalan setapak ajisai yang dinamai Ajisai no Komichi, yang juga memang ditata khusus untuk menonjolkan keindahan ajisai.
2: Banyak pengunjung yang datang ke museum ini untuk menikmati bunga hortensia, berburu foto, atau melukis pemandangan lanskap museum dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kami berbincang dengan dua pengunjung wanita yang datang untuk melihat ajisai.
4: Yappari ima no kisetsu ichiban kirei na hana da na tomotte iroiro na iro to ka kasa.
0: Saya rasa ajisai memang bunga yang paling indah pada musim ini. Ada berbagai warna dan bentuk. Saya sangat menikmatinya.
5: Shirui ga ippu atte, mo namae mo amari wakaranai desu kedo, kirei de sugoku.
0: Jenisnya sangat beragam. Walaupun saya tidak terlalu tahu nama-namanya, bunga ajisai di sini indah dan membuat saya merasa tenang dan rileks.
4: Niwa ni mo ajisai wa arimasu kedo ne, konna ni takusan ironna no wa nai nde, tanoshimi ni shite.
0: Saya juga menanam ajisai di halaman rumah. Tetapi tidak sebanyak dan seberagam di sini. Jadi saya sangat menantikan kunjungan ke sini.
2: Kami juga mewawancarai seorang pengunjung yang datang bersama temannya dengan tujuan memotret ajisai yang sedang bermekaran.
1: Ajisainya warna-warni dan jenisnya juga beragam. Tamannya juga luas dan menurut saya kita bisa menikmati banyak hal di sini. Karena saya paling suka warna biru, ajisai biru yang ada di sini terlihat sangat indah.
2: Festival Ajisai di Museum Kyodo Nomori Kota Fuchu tahun ini berlangsung antara tanggal 30 Mei hingga 5 Juli, dan saya datang ke sini pada 11 Juni lalu. Festivalnya sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2003. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Matsumura-sang.
3: Fuchu Ajisai Matsuri ga shiki ohana o uchiyuide hakubutsukan de tanoshimeru desu keredomo.
1: Festival Ajisai di museum kami adalah salah satu acara yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bunga-bunga musiman yang bermekaran sepanjang tahun di area museum. Festival ini berlangsung dari akhir Mei hingga Juli dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati beragam jenis ajisai yang ditanam di sini. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 tanaman ajisai dari 30 varietas. Pengunjung dapat menikmati beraneka jenis ajisai, termasuk Annabelle dan Gaku ajisai atau Hortensia renda. Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan selama periode festival. Misalnya jamuan teh khusus, lokakarya membuat tas dengan motif ajisai, dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.
2: Selain menikmati taman bunga, di museum ini kita juga bisa melihat dan belajar tentang sejarah dan budaya kota Fuchu lewat berbagai bangunan tradisional yang dilestarikan sejak dulu. Salah satunya adalah bangunan di belakang ini. Salah satu bangunan yang dipugar kembali di museum ini adalah bekas rumah keluarga Kochi yang dipindahkan ke kota Fuchu pada tahun 1844. Sumber mata pencahariannya berasal dari pertanian dan budidaya ulat sutra. Kami bertanya lebih lanjut kepada kurator museum Ara Kazuyoshi mengenai bangunan ini.
6: Ara-san, この建物はどのような建物でしょうか？
7: はい、こちらの建物は、府中市内にあったお家で、住んでいた方から旧高知家住宅というふうに呼んでいます。
1: Bangunan ini dulunya adalah sebuah rumah yang terletak di kota Fuchu yang disebut bekas rumah keluarga Kochi, sesuai nama orang yang tinggal di sini. Di kota Fuchu maupun di wilayah Tama dan juga di seluruh Jepang,

0: budaya ulat sutra sangat populer dari periode Meiji hingga Taisho. Karena itu pada masa budidaya ulat sutra, interior rumah ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan pemeliharaan ulat sutra. Dan itu menjadi ciri khas rumah ini. Mari kita masuk ke dalam untuk melihatnya langsung.
1: Di bagian dalam rumah ini, kita bisa melihat seperti apa kehidupan petani di daerah ini pada zaman dulu. Di dekat pintu masuk ada dapur tradisional dengan lantai berupa tanah yang dipadatkan, lengkap dengan kamado atau tungku tradisional dan perapian irori. Ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing, mulai dari ruang tidur, ruang makan atau ruang keluarga, dan sebagainya. Arasang memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian rumah yang dimanfaatkan untuk serikultur atau budidaya ulat sutra.
2: Kaiko を育てるための工夫というところですが、まあ、こんな形で昔は大きな棚が見えますけども、あそこの棚にエビだ。
0: Ruangan ini digunakan untuk budidaya ulat sutra. Di sana bisa kita lihat ada rak-rak besar. Di rak tersebut diletakkan banyak ulat sutra di atas anyaman bambu yang disebut ebira. Tetapi jika hanya mengandalkan tempat itu saja, ruangnya tidak akan cukup. Jadi dibuatlah rak-rak tambahan sementara seperti ini. Selain itu, bisa kita lihat juga ada dua lubang di bagian lantai. Itu sengaja dibuat untuk menyalakan api saat ingin menaikkan suhu ruangan. Karena untuk budidaya ulat sutra diperlukan suhu yang cukup hangat, jadi ketika cuaca dingin, ruangan harus dihangatkan. Saat ini lantainya berupa papan kayu, tetapi ketika tidak digunakan untuk memelihara ulat sutra, seluruh ruangan ini sebenarnya beralaskan tatami dan digunakan sebagai tempat tinggal biasa.
1: Selain desain lubang di lantai, terdapat beberapa penyesuaian lainnya untuk budidaya ulat sutra. Misalnya, shoji atau pintu geser kertasnya dapat dilepas dan dijadikan ventilasi untuk sirkulasi udara ketika suhu di dalam ruangan terlalu panas. Ada juga bukaan pada bagian atap yang memungkinkan untuk mengeluarkan asap dari perapian. Berbagai modifikasi ini menjadi bukti pentingnya budidaya ulat sutra bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Arasang menyampaikan bahwa budidaya ulat sutra berkembang sangat pesat di Jepang dari sekitar tahun 1860-an hingga 1960-an. Di Fuchu juga terdapat banyak petani yang membudidayakan ulat sutra. Di dalam rumah-rumah mereka dipasang banyak rak untuk memelihara ulat sutra. Bahkan konon katanya para penghuni dulunya terpaksa tidur di sela-sela rak tersebut atau di gudang penyimpanan di luar rumah karena sebagian besar ruang di dalam rumah digunakan untuk budidaya ulat sutra. Saat kami berkunjung, api di tungku dapurnya sedang dinyalakan. Arasang menjelaskan bahwa asap dari tungku ini membantu melindungi atap rumah.
2: Kaya で作っている屋根なので、そのまま放っとくと虫にやられてしまったりしてしまうので、定期的にこんな形で。
0: Karena atap rumah ini terbuat dari alang-alang, jika dibiarkan begitu saja bisa diserang serangga. Jadi kami secara berkala menyalakan api di tungku seperti ini untuk melakukan pengasapan dengan bantuan para sukarelawan. Ini dilakukan untuk mengusir serangga dan menjaga agar atapnya tetap terawat.
1: Kami sempat berbincang dengan salah satu sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian ini.
3: Watashitashi no kono volunteer katsudou wa kunyen volunteer tte kemuri o dashite sono kemuri de kono kayabuki no kaya.
0: Kami melakukan kegiatan sukarelawan pengasapan. Dengan asap yang dihasilkan, kami berupaya merawat atap alang-alang, bambu dan kayu-kayu di rumah ini agar tetap awet. Dan kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Rumah ini sudah berusia sekitar 200 tahun, jadi kami berharap bisa merawat dan melestarikannya agar bertahan hingga 200 tahun lagi.
1: Selain rumah petani dan juga pembudidaya ulat sutra seperti bekas rumah keluarga Kochi tadi, museum ini memiliki sejumlah bangunan bersejarah lain yang direkonstruksi dari berbagai wilayah di Fuchu. Di antaranya adalah gedung sekolah dasar, toko obat tradisional, kantor pos, kantor pemerintahan, hingga pondok dengan kincir air tradisional. Semua bangunan itu dipindahkan dan dipugar kembali untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Fuchu pada masa lalu, sekaligus menjadi sarana bagi pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya lokal secara lebih dekat. Sebelum mengakhiri kunjungan kali ini, saya kembali bertanya kepada Matsumura-sang mengenai pendapatnya tentang hubungan antara museum ini dengan makna ajisai bagi orang Jepang.
0: 当館の作り上ちょっと園内が広いのですので雨の日とかはどうしても客足っていうのはちょっと伸び悩んでしまうんですけれども、アジサイ祭りや。Karena area luar museum kami cukup luas, biasanya jumlah pengunjung berkurang saat hujan. Namun ketika ajisai sedang mekar atau festival ajisai berlangsung, banyak orang tetap datang meski cuacanya kurang bagus. Menurut saya itu menunjukkan adanya budaya menikmati suasana musim hujan. Jadi meski hujan turun, orang-orang tetap ingin melihat keindahan ajisai. Banyak pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah. Kami yakin pengunjung dari Indonesia pun dapat menikmati museum ini. Jadi jika ada kesempatan, kami sangat berharap Anda bisa datang berkunjung. Kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Anda.
1: Setelah berkeliling museum ini, menikmati keindahan bunga hortensia yang sedang bermekaran, mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, dan mengetahui bahwa berbagai jenis bunga lain juga mewarnai museum ini sepanjang tahun, saya jadi ingin kembali berkunjung untuk menikmati pesonanya di musim yang berbeda.
4: Itu tadi liputan Novriana Sang tentang ajisai. Kami nantikan komentar Anda ya. Dan juga sekarang kami akan membacakan komentar Facebook. Yang pertama ada VOD ini tentang Journeys in Japan Kokuto, rasa manis dari Kepulauan Okinawa. Ada komentar dari Ahmad Reva, katanya mirip gula semut tapi memiliki keunikan yang khas.
0: Serupa tapi tak sama ya.
4: Iya, iya. Gula semut.
0: Gula semut itu dari aren.
4: Oh.
0: Okay. Lalu ada juga wali kota cuti hamil berharap seimbangkan pekerjaan dan keluarga. Ada Dedoi Sorce ini menulis, semoga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain di Jepang agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga, apalagi masalah Jepang yaitu penyusutan penduduk. Dan Kawata bisa menjadi percontohan bagi wilayah yang ramah ibu. Ini sebenarnya Kawata ini nama wali kotanya ya, tapi
4: iya,
0: kalau
4: betul.
0: Nama wilayahnya itu adalah Yawata, kota Yawata ya. Jadi semoga menurutnya kota tersebut bisa jadi contoh untuk yang ramah ibu dan anak, baik dari fasilitas publik dan dari kebijakan serta lingkungan kerjanya.
4: Iya, dan kemudian juga ada komentar ini tentang VOD dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Roni Ajo yang menuliskan dengan bahasa Jepang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahathir, sudah hidup selama satu dekade. Maksudnya satu abad. Iya ya, satu abad ya.
0: Betul,
4: terima kasih
0: sekali.
4: Banyak untuk komentarnya nih.
0: Lalu ada juga ini mengenai video kelezatan Jepang, udon. Ada Neneng Herlina yang menulis, rasa tidak pernah berbohong, ini mah maknyus.
4: Ya, ada juga Momiji, katanya makanan Jepang enak.
0: Ada Ferida Hidayah menulis, mie dingin kesukaan anakku, tapi beberapa tahun nggak bisa beli karena stok selalu habis. Wah, semoga bisa dapat stoknya ya.
4: Iya, doyan kayaknya ya. Ada juga nih tentang kuis BBJ Belajar Bahasa Jepang. Ada yang tahu bagaimana cara penulisannya dalam katakana?
0: Nah, yang ini ada apa nih tulisannya, Mika?
4: Ada tulisan tentang biru. Ini Yas Dias menjawabnya dengan benar.
0: Biru. Ada juga yang ini, pertanyaannya adalah barcode atau kode batang. Tulis kata-katanya bagaimana? Fatmawati dan Ujang, betul dua-duanya. Bakodo.
4: Ya. Obede togozaimasu.
0: Kalau mau belajar bahasa Jepang, jangan lupa untuk akses nhk.jp/indonesian.
4: Baiklah, sekarang kami akan memutarkan lagu untuk Anda. Judulnya masih Ajisai-Ajisai ini ya. Ajisai no Uta, dibawakan oleh Hara Yuko. Selamat mendengarkan.

0: Sekali lagi kami mengingatkan Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video terkini dan menarik, diantaranya ada apa, Mika?
1: Ada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berkunjung ke Belanda.
0: Yang diposting

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo NHK World Japan. Hari ini ada
1: Sigit Purnomo dan Mika Velmaya.
0: Iya dong.
1: Dan ada Novriana Dewi juga nanti.
0: Betul, ada liputannya ya.
1: Menarik nih tentang bunga-bunga. Jadi yang senang bunga, pastikan untuk dengar hari
0: ini. Iya, musim hujan lagi.
1: Betul. Selain itu, kami juga akan membacakan komentar Facebook dan juga ada informasi lainnya. Tidak lupa juga ada lagu. Jadi mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo selengkapnya. Saat musim hujan tiba, Jepang tidak kehilangan pesonanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menikmati ajisai atau bunga hortensia atau kembang bokor yang bermekaran dengan indahnya di berbagai tempat di Jepang, menyajikan palet warna pastel yang menyejukkan mata. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan ajisai di Tokyo adalah Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu. Perpaduan warna-warni bunga dengan suasana tradisional Jepang menjadikannya destinasi favorit bagi para pencinta bunga maupun fotografi. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Novriana Dewi.
2: Saat ini saya berada di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu di bagian barat Tokyo untuk menikmati bunga ajisai atau hortensia yang sedang mencapai puncak mekarnya. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 bunga ajisai dari 30 varietas berbeda. Seperti apa festival ajisai di sini? Mari jalan-jalan bersama saya berkeliling museum ini. Saudara, kata Kyodo pada nama Museum Kyodo no Mori ini dalam bahasa Jepang memiliki arti kampung halaman atau daerah asal seseorang. Namun maknanya tidak hanya merujuk pada tempat secara geografis, tetapi juga sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, museum yang memadukan bangunan-bangunan bersejarah, taman, dan ruang hijau ini bisa dikatakan adalah tempat untuk mengenal dan melestarikan warisan lokal Kota Fuchu. Matsumura Kaito, salah seorang staf museum yang menemani kami berkeliling, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep yang diusung museum ini.
3: Tokan ga desu ne 1987年に開館してまして来年で40周年になります。で、コンセプトとしては
1: museum ini dibuka pada tahun 1987, jadi tahun depan akan memasuki usia 40 tahun. Konsep utamanya adalah menghadirkan gambaran kota Fuchu dalam versi kecil. Bangunan, tanaman, dan sebagainya ditata sesuai dengan topografi kota Fuchu yang sebenarnya. Jadi di sini, pengunjung dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang telah direkonstruksi, deretan pohon zelkova, serta beragam bunga yang bermekaran di area taman, termasuk berbagai varietas ajisai, misalnya Annabelle.
2: Kompleks museum ini luasnya sekitar 14 hektar, dan di musim hujan seperti sekarang ini, bunga ajisai sedang mekar dengan indahnya. Matsumura-san mengajak saya berkeliling ke beberapa spot utama untuk menikmati ajisai.
3: De, kocchi masuk itu ikuto ano kaidan toka ga aru, shita sagatte itte. Suchira no hou ni mo ano ajisai kirei na tokoro ga arimasu nde.
1: Kalau jalan terus ke arah sini, ada tangga untuk turun ke bawah. Di area itu, spot ajisainya juga sangat indah. Sementara kalau ke arah sana, ada jalan setapak ajisai yang dinamai Ajisai no Komichi, yang juga memang ditata khusus untuk menonjolkan keindahan ajisai.
2: Banyak pengunjung yang datang ke museum ini untuk menikmati bunga hortensia, berburu foto, atau melukis pemandangan lanskap museum dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kami berbincang dengan dua pengunjung wanita yang datang untuk melihat ajisai.
4: Yappari ima no kisetsu ichiban kirei na hana da na tomotte iroiro na iro to ka kashi.
0: Saya rasa ajisai memang bunga yang paling indah pada musim ini. Ada berbagai warna dan bentuk. Saya sangat menikmatinya.
5: Shirui ga ippo atte, no namae mo anmari wakaranai desu kedo, kirei de sugoku.
0: Jenisnya sangat beragam. Walaupun saya tidak terlalu tahu nama-namanya, bunga ajisai di sini indah dan membuat saya merasa tenang dan rileks.
4: Niwa ni mo ajisai wa arimasu kedo ne, konna ni takusan ironna no wa nai nde, tanoshimi ni shite.
0: Saya juga menanam ajisai di halaman rumah. Tetapi tidak sebanyak dan seberagam di sini. Jadi saya sangat menantikan kunjungan ke sini.
2: Kami juga mewawancarai seorang pengunjung yang datang bersama temannya dengan tujuan memotret ajisai yang sedang bermekaran.
1: Ajisainya warna-warni dan jenisnya juga beragam. Tamannya juga luas dan menurut saya kita bisa menikmati banyak hal di sini. Karena saya paling suka warna biru, ajisai biru yang ada di sini terlihat sangat indah.
2: Festival Ajisai di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu tahun ini berlangsung antara tanggal 30 Mei hingga 5 Juli, dan saya datang ke sini pada 11 Juni lalu. Festivalnya sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2003. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Matsumura Sang.
3: Fuchu no Ajisai Matsuri ga shiki oriori no hana o uchiyui de hakubutsukan de tanoshimeru desu keredomo.
1: Festival Ajisai di museum kami adalah salah satu acara yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bunga-bunga musiman yang bermekaran sepanjang tahun di area museum. Festival ini berlangsung dari akhir Mei hingga Juli dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati beragam jenis ajisai yang ditanam di sini. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 tanaman ajisai dari 30 varietas. Pengunjung dapat menikmati beraneka jenis ajisai, termasuk Annabelle dan Gaku ajisai atau Hortensia renda. Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan selama periode festival, misalnya jamuan teh khusus, lokakarya membuat tas dengan motif ajisai, dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.
6: Selain menikmati taman bunga, di museum ini kita juga bisa melihat dan belajar tentang sejarah dan budaya kota Fuchu lewat berbagai bangunan tradisional yang dilestarikan sejak dulu. Salah satunya adalah bangunan di belakang ini.
2: Salah satu bangunan yang dipugar kembali di museum ini adalah bekas rumah keluarga Kochi yang dipindahkan ke kota Fuchu pada tahun 1844. Sumber mata pencahariannya berasal dari pertanian dan budidaya ulat sutra. Kami bertanya lebih lanjut kepada kurator museum Ara Kazuyoshi mengenai bangunan ini.
7: Ara-san, この建物はどのような建物でしょうか？
8: はい、こちらの建物は、府中市内にあったお家で、住んでいた方から旧高知家住宅というふうに呼んでいます。
1: Bangunan ini dulunya adalah sebuah rumah yang terletak di kota Fuchu yang disebut bekas rumah keluarga Kochi, sesuai nama orang yang tinggal di sini. Di kota Fuchu maupun di wilayah Tama dan juga di seluruh Jepang, budidaya ulat sutra sangat populer dari periode Meiji hingga Taisho. Karena itu pada masa budidaya ulat sutra, interior rumah ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan pemeliharaan ulat sutra, dan itu menjadi ciri khas rumah ini. Mari kita masuk ke dalam untuk melihatnya langsung.
2: Di bagian dalam rumah ini, kita bisa melihat seperti apa kehidupan petani di daerah ini pada zaman dulu. Di dekat pintu masuk ada dapur tradisional dengan lantai berupa tanah yang dipadatkan, lengkap dengan kamado atau tungku.

0: suku tradisional dan perapian Irori. Ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing, mulai dari ruang tidur, ruang makan atau ruang keluarga, dan sebagainya. Arasang memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian rumah yang dimanfaatkan untuk serikultur atau budidaya ulat sutra.
1: Kaiko を育てるための工夫というところですが、まあ、こんな形で昔は大きな棚が見えますけども、あそこの棚にエビ。
2: Ruangan ini digunakan untuk budidaya ulat sutra. Di sana bisa kita lihat ada rak-rak besar. Di rak tersebut diletakkan banyak ulat sutra di atas anyaman bambu yang disebut ebira. Tetapi jika hanya mengandalkan tempat itu saja, ruangnya tidak akan cukup. Jadi dibuatlah rak-rak tambahan sementara seperti ini. Selain itu, bisa kita lihat juga ada dua lubang di bagian lantai. Itu sengaja dibuat untuk menyalakan api saat ingin menaikkan suhu ruangan. Karena untuk budidaya ulat sutra diperlukan suhu yang cukup hangat, jadi ketika cuaca dingin, ruangan harus dihangatkan. Saat ini lantainya berupa papan kayu, tetapi ketika tidak digunakan untuk memelihara ulat sutra, seluruh ruangan ini sebenarnya beralaskan tatami dan digunakan sebagai tempat tinggal biasa.
0: Selain desain lubang di lantai, terdapat beberapa penyesuaian lainnya untuk budidaya ulat sutra. Misalnya, shoji atau pintu geser kertasnya dapat dilepas dan dijadikan ventilasi untuk sirkulasi udara ketika suhu di dalam ruangan terlalu panas. Ada juga bukaan pada bagian atap yang memungkinkan untuk mengeluarkan asap dari perapian. Berbagai modifikasi ini menjadi bukti pentingnya budidaya ulat sutra bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Arasang menyampaikan bahwa budidaya ulat sutra berkembang sangat pesat di Jepang dari sekitar tahun 1860-an hingga 1960-an. Di Fuchu juga terdapat banyak petani yang membudidayakan ulat sutra. Di dalam rumah-rumah mereka dipasang banyak rak untuk memelihara ulat sutra. Bahkan konon katanya para penghuni dulunya terpaksa tidur di sela-sela rak tersebut atau di gudang penyimpanan di luar rumah karena sebagian besar ruang di dalam rumah digunakan untuk budidaya ulat sutra. Saat kami berkunjung, api di tungku dapurnya sedang dinyalakan. Arasang menjelaskan bahwa asap dari tungku ini membantu melindungi atap rumah.
1: Kaya で作っている屋根なので、そのままほっとくと虫にやられてしまったりしてしまうので、定期的にこんな形で。
2: Karena atap rumah ini terbuat dari alang-alang, jika dibiarkan begitu saja bisa diserang serangga. Jadi kami secara berkala menyalakan api di tungku seperti ini untuk melakukan pengasapan dengan bantuan para sukarelawan. Ini dilakukan untuk mengusir serangga dan menjaga agar atapnya tetap terawat.
0: Kami sempat berbincang dengan salah satu sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian ini.
3: Watashitashi no kono volunteer katsudou wa kunyen volunteer tte kemuri o dashite sono kemuri de kono kayabuki no kaya.
2: Kami melakukan kegiatan sukarelawan pengasapan. Dengan asap yang dihasilkan, kami berupaya merawat atap alang-alang, bambu, dan kayu-kayu di rumah ini agar tetap awet, dan kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Rumah ini sudah berusia sekitar 200 tahun, jadi kami berharap bisa merawat dan melestarikannya agar bertahan hingga 200 tahun lagi.
0: Selain rumah petani dan juga pembudidaya ulat sutra seperti bekas rumah keluarga Kochi tadi, museum ini memiliki sejumlah bangunan bersejarah lain yang direkonstruksi dari berbagai wilayah di Fuchu. Di antaranya adalah gedung sekolah dasar, toko obat tradisional, kantor pos, kantor pemerintahan, hingga pondok dengan kincir air tradisional. Semua bangunan itu dipindahkan dan dipugar kembali untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Fuchu pada masa lalu, sekaligus menjadi sarana bagi pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya lokal secara lebih dekat. Sebelum mengakhiri kunjungan kali ini, saya kembali bertanya kepada Matsumura Sang mengenai pendapatnya tentang hubungan antara museum ini dengan makna ajisai bagi orang Jepang.
4: 当館の作り上ちょっと園内が外の広いのですので雨の日とかはどうしても客足っていうのはちょっと伸び悩んでしまうんですけれども、うん、紫陽花祭りや
2: Karena area luar museum kami cukup luas biasanya jumlah pengunjung berkurang saat hujan Namun ketika ajisai sedang mekar atau festival ajisai berlangsung, banyak orang tetap datang meski cuacanya kurang bagus. Menurut saya, itu menunjukkan adanya budaya menikmati suasana musim hujan. Jadi meski hujan turun, orang-orang tetap ingin melihat keindahan ajisai. Banyak pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah. Kami yakin pengunjung dari Indonesia pun dapat menikmati museum ini. Jadi jika ada kesempatan, kami sangat berharap Anda bisa datang berkunjung. Kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Anda.
0: Setelah berkeliling museum ini, menikmati keindahan bunga hortensia yang sedang bermekaran, mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, dan mengetahui bahwa berbagai jenis bunga lain juga mewarnai museum ini sepanjang tahun, saya jadi ingin kembali berkunjung untuk menikmati pesonanya di musim yang berbeda.
5: Itu tadi liputan Novriana Sang tentang ajisai. Kami nantikan komentar Anda ya. Dan juga sekarang kami akan membacakan komentar Facebook. Yang pertama ada VOD ini tentang Journeys in Japan Kokuto, rasa manis dari Kepulauan Okinawa. Ada komentar dari Ahmad Reva, katanya mirip gula semut tapi memiliki keunikan yang khas.
2: Serupa tapi tak sama ya.
5: Iya, gula semut.
2: Gula semut itu dari aren.
5: Oh.
2: Oke. Lalu ada juga wali kota cuti hamil berharap seimbangkan pekerjaan dan keluarga. Ada Dedoy Sorce ini menulis, semoga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain di Jepang agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga, apalagi masalah Jepang yaitu penyusutan penduduk. Dan Kawata bisa menjadi percontohan bagi wilayah yang ramah ibu. Ini sebenarnya Kawata ini nama wali kotanya ya, tapi
5: iya,
2: kalau
5: betul.
2: Nama wilayahnya itu adalah Yawata, kota Yawata ya. Jadi semoga menurutnya kota tersebut bisa jadi contoh untuk yang ramah ibu dan anak, baik dari fasilitas publik dan dari kebijakan serta lingkungan kerjanya.
5: Iya, dan kemudian juga ada komentar ini tentang VOD dokumenter 360, Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Roni Ajo yang menuliskan dengan bahasa Jepang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahathir, sudah hidup selama satu dekade. Maksudnya satu abad. Iya ya, satu abad ya.
2: Betul.
5: Terima kasih
2: sekali
5: banyak untuk komentarnya nih.
2: Lalu ada juga ini mengenai video kelezatan Jepang, udon. Ada Neneng Herlina yang menulis, rasa tidak pernah berbohong, ini mah maknyus.
5: Ya, ada juga Momiji, katanya makanan Jepang enak.
2: Ada Ferida Hidayah menulis, mie dingin kesukaan anakku, tapi beberapa tahun nggak bisa beli karena stok selalu habis. Wah, semoga bisa dapat stoknya ya.
5: Iya, doyan kayaknya ya. Ada juga nih tentang kuis BBJ belajar bahasa Jepang. Ada yang tahu bagaimana cara penulisannya dalam katakana?
2: Nah, yang ini ada apa nih tulisannya, Mika?
5: Ada tulisan tentang biru. Ini Yas Dias menjawabnya dengan benar.
2: Biru. Ada juga yang ini, pertanyaannya adalah barcode atau kode batang. Tulis kata-katanya bagaimana Fatmawati dan Ujang, betul dua-duanya. Bakodo.
5: Oke, ditunggu saya, Mas.
2: Kalau mau belajar bahasa Jepang, jangan lupa untuk akses nhk.jp/indonesia.
5: Baiklah, sekarang kami akan memutarkan lagu untuk Anda. Judulnya masih Ajisai-Ajisai ini ya. Ajisai no Uta, dibawakan oleh Hara Yuko. Selamat mendengarkan.

0: Sekali lagi kami mengingatkan Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video terkini dan menarik, di antaranya ada apa, Mika?
1: Ada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berkunjung ke Belanda.
0: Yang diposting tanggal 17 Juni.
1: 17 Juni ya.
0: Betul sekali. Ada juga debut pasangan orang utan di Bunbin Tobe Ehime, kebun binatang ya. Yang diposting tanggal 18 Juni.
1: Kemudian ada juga Kaisar dan Permaisuri Jepang hadiri upacara penyambutan di Amsterdam. Ini tanggal 19-nya ya. 19
0: Betul
1: Juni.
0: Sekali. Ada juga video kita berdua, Mika. Ada nggak? Nggak ada ya?
1: Nggak ada. Belum kita ada. Ngapain.
0: Oke lah. Yeah. Nantikan saja ya untuk video-video lainnya di situs web kami nhk.jp/indonesia. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Sigit Purnomo, Mika Velma, dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo NHK World Japan. Hari ini ada
1: Sigit Purnomo dan Mika Velmaya.
0: Iya dong.
1: Dan ada Novriana Dewi juga nanti.
0: Betul, ada liputannya ya.
1: Menarik nih tentang bunga-bunga. Jadi yang senang bunga, pastikan untuk dengar hari
0: ini. Iya, musim hujan lagi.
1: Betul. Selain itu, kami juga akan membacakan komentar Facebook dan juga ada informasi lainnya. Tidak lupa juga ada lagu. Jadi mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo selengkapnya. Saat musim hujan tiba, Jepang tidak kehilangan pesonanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menikmati ajisai atau bunga hortensia atau kembang bokor yang bermekaran dengan indahnya di berbagai tempat di Jepang, menyajikan palet warna pastel yang menyejukkan mata. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan ajisai di Tokyo adalah Museum Kyodo no Mori, Kota Fuchu. Perpaduan warna-warni bunga dengan suasana tradisional Jepang menjadikannya destinasi favorit bagi para pencinta bunga maupun fotografi. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Novriana Dewi.
2: Saat ini saya berada di Museum Kyodo no Mori Kota Fuchu di bagian barat Tokyo untuk menikmati bunga ajisai atau hortensia yang sedang mencapai puncak mekarnya. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 bunga ajisai dari 30 varietas berbeda. Seperti apa festival ajisai di sini? Mari jalan-jalan bersama saya berkeliling museum ini. Saudara, kata Kyodo pada nama Museum Kyodo no Mori ini dalam bahasa Jepang memiliki arti kampung halaman atau daerah asal seseorang. Namun maknanya tidak hanya merujuk pada tempat secara geografis, tetapi juga sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, museum yang memadukan bangunan-bangunan bersejarah, taman, dan ruang hijau ini bisa dikatakan adalah tempat untuk mengenal dan melestarikan warisan lokal Kota Fuchu. Matsumura Kaito, salah seorang staf museum yang menemani kami berkeliling, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep yang diusung museum ini.
3: Tokan ga desu ne 1987年に開館してまして来年で40周年になります。で、コンセプトとし
1: ては、Museum ini dibuka pada tahun 1987, jadi tahun depan akan memasuki usia 40 tahun. Konsep utamanya adalah menghadirkan gambaran kota Fuchu dalam versi kecil. Bangunan, tanaman, dan sebagainya ditata sesuai dengan topografi kota Fuchu yang sebenarnya. Jadi di sini, pengunjung dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang telah direkonstruksi, deretan pohon zelkova, serta beragam bunga yang bermekaran di area taman, termasuk berbagai varietas ajisai, misalnya Annabelle.
2: Kompleks museum ini luasnya sekitar 14 hektar, dan di musim hujan seperti sekarang ini, bunga ajisai sedang mekar dengan indahnya. Matsumura-san mengajak saya berkeliling ke beberapa spot utama untuk menikmati ajisai.
3: De, kocchi masuk itu ikuto ano kaidan toka ga shita sagatte itte. Suchira no hou ni mo ano ajisai kirei na tokoro ga arimasu nde.
1: Kalau jalan terus ke arah sini, ada tangga untuk turun ke bawah. Di area itu, spot ajisainya juga sangat indah. Sementara kalau ke arah sana, ada jalan setapak ajisai yang dinamai Ajisai no Komichi, yang juga memang ditata khusus untuk menonjolkan keindahan ajisai.
2: Banyak pengunjung yang datang ke museum ini untuk menikmati bunga hortensia, berburu foto, atau melukis pemandangan lanskap museum dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kami berbincang dengan dua pengunjung wanita yang datang untuk melihat ajisai.
4: Yappari ima no kisetsu ichiban kirei na hana da na tomotte iroiro na iro to ka kashi.
0: Saya rasa ajisai memang bunga yang paling indah pada musim ini. Ada berbagai warna dan bentuk. Saya sangat menikmatinya.
5: Shirui ga ippai atte, namae mo anmari wakaranai desu kedo, kirei de sugoku.
0: Jenisnya sangat beragam. Walaupun saya tidak terlalu tahu nama-namanya, bunga ajisai di sini indah dan membuat saya merasa tenang dan rileks.
6: Niwa ni mo ajisai wa arimasu kedo ne, konna ni takusan ironna no wa nai nde, tanoshimi ni shite.
0: Saya juga menanam ajisai di halaman rumah. Tetapi tidak sebanyak dan seberagam di sini. Jadi saya sangat menantikan kunjungan ke sini.
2: Kami juga mewawancarai seorang pengunjung yang datang bersama temannya dengan tujuan memotret ajisai yang sedang bermekaran.
1: Ajisainya warna-warni dan jenisnya juga beragam. Tamannya juga luas dan menurut saya kita bisa menikmati banyak hal di sini. Karena saya paling suka warna biru, ajisai biru yang ada di sini terlihat sangat indah.
2: Festival Ajisai di Museum Kyodo Nomori Kota Fuchu tahun ini berlangsung antara tanggal 30 Mei hingga 5 Juli, dan saya datang ke sini pada 11 Juni lalu. Festivalnya sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2003. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Matsumura Sang.
3: Fuchu no Ajisai Matsuri ga shiki oriori no ohana o uchi de hakubutsukan de tanoshimeru desu keredomo.
1: Festival Ajisai di museum kami adalah salah satu acara yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bunga-bunga musiman yang bermekaran sepanjang tahun di area museum. Festival ini berlangsung dari akhir Mei hingga Juli dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati beragam jenis ajisai yang ditanam di sini. Di museum ini terdapat sekitar 10.000 tanaman ajisai dari 30 varietas. Pengunjung dapat menikmati beraneka jenis ajisai, termasuk Annabelle dan Gaku ajisai atau Hortensia renda. Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan selama periode festival. Misalnya jamuan teh khusus, lokakarya membuat tas dengan motif ajisai, dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.
7: Selain menikmati taman bunga, di museum ini kita juga bisa melihat dan belajar tentang sejarah dan budaya kota Fuchu lewat berbagai bangunan tradisional yang dilestarikan sejak dulu. Salah satunya adalah bangunan di belakang ini.
2: Salah satu bangunan yang dipugar kembali di museum ini adalah bekas rumah keluarga Kochi yang dipindahkan ke kota Fuchu pada tahun 1844. Sumber mata pencahariannya berasal dari pertanian dan budidaya ulat sutra. Kami bertanya lebih lanjut kepada kurator museum Ara Kazuyoshi mengenai bangunan ini.
8: Ara-san, この建物はどのような建物でしょうか？
9: はい、こちらの建物は、府中市内にあったお家で、

0: buku tradisional dan perapian Irori. Ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing, mulai dari ruang tidur, ruang makan atau ruang keluarga, dan sebagainya. Arasang memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian rumah yang dimanfaatkan untuk serikultur atau budidaya ulat sutra.
1: Kaiko を育てるための工夫というところですが、まあ、こんな形で昔は大きな棚が見えますけども、あそこの棚にエビラ。
2: Ruangan ini digunakan untuk budidaya ulat sutra. Di sana bisa kita lihat ada rak-rak besar. Di rak tersebut diletakkan banyak ulat sutra di atas anyaman bambu yang disebut ebira. Tetapi jika hanya mengandalkan tempat itu saja, ruangnya tidak akan cukup. Jadi dibuatlah rak-rak tambahan sementara seperti ini. Selain itu, bisa kita lihat juga ada dua lubang di bagian lantai. Itu sengaja dibuat untuk menyalakan api saat ingin menaikkan suhu ruangan. Karena untuk budidaya ulat sutra diperlukan suhu yang cukup hangat, jadi ketika cuaca dingin, ruangan harus dihangatkan. Saat ini lantainya berupa papan kayu, tetapi ketika tidak digunakan untuk memelihara ulat sutra, seluruh ruangan ini sebenarnya beralaskan tatami dan digunakan sebagai tempat tinggal biasa.
0: Selain desain lubang di lantai, terdapat beberapa penyesuaian lainnya untuk budidaya ulat sutra. Misalnya, shoji atau pintu geser kertasnya dapat dilepas dan dijadikan ventilasi untuk sirkulasi udara ketika suhu di dalam ruangan terlalu panas. Ada juga bukaan pada bagian atap yang memungkinkan untuk mengeluarkan asap dari perapian. Berbagai modifikasi ini menjadi bukti pentingnya budidaya ulat sutra bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Arasang menyampaikan bahwa budidaya ulat sutra berkembang sangat pesat di Jepang dari sekitar tahun 1860-an hingga 1960-an. Di Fuchu juga terdapat banyak petani yang membudidayakan ulat sutra. Di dalam rumah-rumah mereka dipasang banyak rak untuk memelihara ulat sutra. Bahkan konon katanya para penghuni dulunya terpaksa tidur di sela-sela rak tersebut atau di gudang penyimpanan di luar rumah karena sebagian besar ruang di dalam rumah digunakan untuk budidaya ulat sutra. Saat kami berkunjung, api di tungku dapurnya sedang dinyalakan. Arasang menjelaskan bahwa asap dari tungku ini membantu melindungi atap rumah.
1: Kaya de tsukutteiru yane nanode, sono mama hottoku to mushi ni yararete shimattari shite shimau node, teikiteki ni konna katachi de.
2: Karena atap rumah ini terbuat dari alang-alang, jika dibiarkan begitu saja bisa diserang serangga. Jadi kami secara berkala menyalakan api di tungku seperti ini untuk melakukan pengasapan dengan bantuan para sukarelawan. Ini dilakukan untuk mengusir serangga dan menjaga agar atapnya tetap terawat.
0: Kami sempat berbincang dengan salah satu sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian ini.
3: Watashi tachi no kono volunteer katsudou wa kunyen volunteer tte kemuri o dashite sono kemuri de kono kayabuki no kaya.
2: Kami melakukan kegiatan sukarelawan pengasapan. Dengan asap yang dihasilkan, kami berupaya merawat atap alang-alang, bambu, dan kayu-kayu di rumah ini agar tetap awet, dan kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Rumah ini sudah berusia sekitar 200 tahun, jadi kami berharap bisa merawat dan melestarikannya agar bertahan hingga 200 tahun lagi.
0: Selain rumah petani dan juga pembudidaya ulat sutra seperti bekas rumah keluarga Kochi tadi, museum ini memiliki sejumlah bangunan bersejarah lain yang direkonstruksi dari berbagai wilayah di Fuchu. Di antaranya adalah gedung sekolah dasar, toko obat tradisional, kantor pos, kantor pemerintahan, hingga pondok dengan kincir air tradisional. Semua bangunan itu dipindahkan dan dipugar kembali untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Fuchu pada masa lalu, sekaligus menjadi sarana bagi pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya lokal secara lebih dekat. Sebelum mengakhiri kunjungan kali ini, saya kembali bertanya kepada Matsumura-san mengenai pendapatnya tentang hubungan antara museum ini dengan makna ajisai bagi orang Jepang.
2: 当館の作り上ちょっと園内が外の広いのですので雨の日とかはどうしても客足っていうのはちょっと伸び悩んでしまうんですけれども、アジサイ祭りや。Karena area luar museum kami cukup luas, biasanya jumlah pengunjung berkurang saat hujan. Namun ketika ajisai sedang mekar atau festival ajisai

0: berlangsung, banyak orang tetap datang meski cuacanya kurang bagus. Menurut saya, itu menunjukkan adanya budaya menikmati suasana musim hujan. Jadi, meski hujan turun, orang-orang tetap ingin melihat keindahan ajisai. Banyak pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah. Kami yakin pengunjung dari Indonesia pun dapat menikmati museum ini. Jadi, jika ada kesempatan, kami sangat berharap Anda bisa datang berkunjung. Kami akan dengan senang hati menyambut kedatangan Anda.
1: Setelah berkeliling museum ini, menikmati keindahan bunga hortensia yang sedang bermekaran, mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, dan mengetahui bahwa berbagai jenis bunga lain juga mewarnai museum ini sepanjang tahun, saya jadi ingin kembali berkunjung untuk menikmati pesonanya di musim yang berbeda.
2: Itu tadi liputan Novriana Sang tentang ajisai. Kami nantikan komentar Anda ya. Dan juga sekarang kami akan membacakan komentar Facebook. Yang pertama ada VOD ini tentang Journeys in Japan Kokuto, rasa manis dari Kepulauan Okinawa. Ada komentar dari Ahmad Reva, katanya mirip gula semut tapi memiliki keunikan yang khas.
0: Serupa tapi tak sama ya.
2: Iya, iya. Gula semut.
0: Gula semut itu dari aren.
2: Oh.
0: Oke. Lalu ada juga wali kota cuti hamil berharap seimbangkan pekerjaan dan keluarga. Ada Dedoy Sorce ini menulis, semoga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain di Jepang agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga, apalagi masalah Jepang yaitu penyusutan penduduk. Dan Kawata bisa menjadi percontohan bagi wilayah yang ramah ibu. Ini sebenarnya Kawata ini nama wali kotanya ya, tapi
2: iya,
0: kalau
2: betul.
0: Nama wilayahnya itu adalah Yawata, kota Yawata ya. Jadi semoga menurutnya kota tersebut bisa jadi contoh untuk yang ramah ibu dan anak, baik dari fasilitas publik dan dari kebijakan serta lingkungan kerjanya.
2: Iya, dan kemudian juga ada komentar ini tentang VOD dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Roni Ajo yang menuliskan dengan bahasa Jepang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahathir, sudah hidup selama satu dekade. Maksudnya satu abad. Iya ya, satu abad ya.
0: Betul,
2: terima kasih
0: sekali.
2: Banyak untuk komentarnya nih.
0: Lalu ada juga ini mengenai video kelezatan Jepang, udon. Ada Neneng Herlina yang menulis, rasa tidak pernah berbohong, ini mah maknyus.
2: Ya, ada juga Momiji, katanya makanan Jepang enak.
0: Ada Ferida Hidayah yang menulis, mie dingin kesukaan anakku, tapi beberapa tahun nggak bisa beli karena stok selalu habis. Wah, semoga bisa dapat stoknya ya.
2: Iya, doyan kayaknya ya. Ada juga nih tentang kuis BBJ Belajar Bahasa Jepang. Ada yang tahu bagaimana cara penulisannya dalam katakana?
0: Nah, yang ini ada apa nih tulisannya, Mika?
2: Ada tulisan tentang biru. Ini Yas Dias menjawabnya dengan benar.
0: Biru. Ada juga yang ini, pertanyaannya adalah barcode atau kode batang. Tulis kata-katanya bagaimana? Fatmawati dan Ujang, betul dua-duanya. Bakodo.
2: Oke, ditunggu saya, Mas.
0: Kalau mau belajar bahasa Jepang, jangan lupa untuk akses nhk.jp/indonesian.
2: Baiklah, sekarang kami akan memutarkan lagu untuk Anda. Judulnya masih Ajisai-Ajisai ini ya. Ajisai no Uta, dibawakan oleh Hara Yuko. Selamat mendengarkan.

0: Sekali lagi kami mengingatkan Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video terkini dan menarik, diantaranya ada apa, Mika?
1: Ada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berkunjung ke Belanda.
0: Yang nih, diposting tanggal 17 Juni.
1: 17 Juni ya.
0: Betul sekali. Ada juga debut pasangan orang utan di Bunbin Tobe, Ehime, kebun binatang ya. Yang diposting tanggal 18 Juni.
1: Kemudian ada juga Kaisar dan Permaisuri Jepang hadiri upacara penyambutan di Amsterdam. Ini tanggal 19-nya ya, 19
0: Betul
1: Juni.
0: Sekali. Ada juga video kita berdua, Mika. Ada nggak? Nggak ada ya?
1: Nggak ada, belum kita ada. Ngapain.
0: Oke lah, yeah. Nantikan saja ya untuk video-video lainnya di situs web kami nhk.jp/indonesia. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Sigit Purnomo, Mika Velma, dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.